0: Rovilankulu kumkwelero kweno provincia yo Inyambane.
1: Waingarimindu masingi achiti mambo vo provincia yo Inyambane va Francisco Pagula vari kuchunguja kuna vagari vo muno mu provincia kuti vabudirire mukati mokuhwisana no mushambo kutumira zvivana zvokazhi kumisha ndanga isto yakwane. Humambo provincia yo Inyambane no zvunganu zvinochengeta magariro zvisikwa vari kuva vachibhuya ngoma zanu o kuchengeta zvisikwa zvo makwasha pomuno mujombe vachiitira mu district yo Vilankulu. Ati izvwari zviri mukati mokuda kutsvaka mazano kushandiswa kushoni kwezvisikwa zvomujombi nomakwasha. Soko irwari rakava richibhuyiwa ngo mukuru wani muchanji wondau jokuchengeta zvinyama nozvisikwa munhu munyika yedu yomusambiki va Fernando Joaquim va vakananga kuti zvokushoni kuti magariro ozvisikwa ave achichengetwa munhu muprovincia pomunonyika yomusambiki. Mambo voprovincia yo Inyambane va Francisco Pagula va vakava vachibudirira mukati mokuzaura musungano uwari vakananga kuti kuchengeta zvisikwa zvomakwasha zvokushoni kuitira gukumusu wo munhu muprovincia. Muzi wokusaza ndhangu munhu muprovincia yo Inyambane wakapisa makumaviri no kilu mbiri jo mpanchi kana mushonga jokudhakwisa. Ati kuzara kofoha iwari yakava mpanchi ya yakazova ishipiswa munhu muprovincia yo Inyambane. Ati ngondevu ijwari kwakava kushisungwa gumi novashanu vantu munhu muprovincia. Mukuru wani anotungamirira chirongwa chokuhwisana nomushonga jokudhakwisa pamuzo kusadza ndangu munhu muprovincia yo Inyambane va Maurilio Sosa ndivona vakadurijira masoko ayawari kuna Radio Musambiki. Mukuru wani womuzo kuhwisana nomushonga jokudhakwisa munhu muprovincia yo Inyambane va Ventura Samuel vananga kuti kunyangwe kupunguka ko vantu vari kuva vachishandisa mushonga jokudhakwisa mabasa chondoizwa mukati mokupangira kuna majaha novamweni vagari voprovincia kuti vanodikana kusiyana nomushambo uwari.
2: Mbangi yemanidwe nga distritu dza Guvuru, Nyasoro, Panda, Matsitsi ni distritu ya Zhangamo. Komuleya kuhembe kumbokumana sidahidahi khasi kwete kusivekwa sakuta kusiviswa khesihira kumuhunu porke haku kotsana ni semana nyakudwane ni sidahidahi inga kugia kudia 22 de junho inahekisa kudia 3 de julho. Seremona de Zacona Zinegrega Abashkwatuno Eduardo Mungan tina kudirigir ku sua excelência secretário do estado ku dia 3.
3: Sidahadaha ni siselasela singutsungunula mapango ambare udandrunyasanana madzishkolani madzindrangana.
2: Com certeza que singutsungunula porque o buhagaga no dihaka unadahide o uhaka ubedza udaha mapimu yako kamananga managa na marula dzitsapoka dzinanga buhagaya unabinda kwa mabarakani wa buhagaya zvitsapoka dzivede akora kusanana satu sehebulago kasi hambano muthu basta abedza kana wadwa kana dzimbangi mamapimini kwaye kananga veta kambise kananga regular então sananya singi difat sungu perder ku hebula kukotani nya sepepe pepe nya nya termi nya nya nya nya mapimo akudzimbangi ni mawadwa ni dzimbi dzidroka porque dzingi kandi wadwa basi nimbangi si higirisa ku hipipe kama pimo nao singi então hakusikombateri kuguzama kumilayo mwe mudzikola mwe dzigreja ninga realizar de palestra a comitete nyako embedzeke munga continua rugira so porque andi ndiya nyadi ngole ni ema hitumisa na silu si hinga kugira ku hidanda kwade hivanya kwade ni wominya wade ikodza ku mindu himaka na va dirigente una rdzalu ha kuzembya karata
4: ikuhi bitengo nya dzi sipepukisa pimo bisireu
2: muhuni bisire cerca nya 25 nya dzikilu dzambange ku pasuruma 24 ni kwake koza kwazi 25 depois yo mwimbi droga mira nakupa heroina ingavisa ku 45 g

hingulom pakurula ndrane kodzimanika hina kumunika ninkunya mahungu aya hitembisako kuhiresa kwetelwa kona kulapa kuchikati nyadzideisharas inataganeya kuketu ku mifumu ambariketu mufumu ni mitsangano kasi itako inakuoneleya kwandani nyamalanga ikhala ku umo kamaneka kachipandike ka vilankulu ndrani kamwe inyakuoneleyi ambarikuluka makungu kakunya mitumu yakudzalangani inyakodzimaneka inakuchereka ndrani nyakuvikili inyadzitomba inyamafu ambarikambe ni matini mambe mahungu inamanekako hina kumaresa kayo aya matsamusako ukukayo kuyemo ya district mabodzo mukipanikulu cha inyambani kumitako inochireka mitumu nyakudzalangane ndari mitumu eyi nyakodzimaneka inakuninga uhengereka mukudzungudzo ndrani nyakudwa nikuvikira sikiradzo nyamadwali nyandrele vali wamanikideko ndrani nyamapalana kapo inyafutsal ambari kapo nyakukhaliri nyabola kufutibol kuyamuka mudorobhani ka inyambani kamanikako inakuledza kutsaka kumahungu kasi nyaupane udongiseli wakona umanikidi kapo nyakwadene kusatsauka nisusimanikidi sina kuvinda kudzinziya dzili nyadzadi kukatatu mwingisi kangangakaneya ketu miyungu basi mavire yeni aya ni mambe ulapakakona kuchikati nyadzi daishoreshe.

ngisi hilucide abunya mahungunya igitonga kuwa litsikulele la muhuno nya u nya ngimagasi nya julio ugasi upe ya kukuwa litsikula muhuno mangukiro matinga nya kutlanganyi ndani kwetika sikufungula sikaradzo nya madwali nya ndrele kujia mugasi ya distritu ya mabot ye pandrungulu ya inyambane walika siwa kurumo abu nya torneyo quadrangular nya futsal nye kumba kapugasi nya football on sika litoropola inyambane wangu tsaka kujia kasi wanga unga lungisido kizu haka nuwo uomu makupela mungu kukitonga kermi utukume kuhikasi ahibula mungu yaya kukipani mtsini wamo Tomas Foloi wengisi nyewadi mungu kukitonga mapiyahu kukwa jikati hiki inapela kasi kuli hungu liganiyahu kukilu mufumu nimi tsanganu nyamba lumba mufumu yi yimbera ka simyo longolo ko nyako bikisi malanga hipa nyako umu kawo ka siba burako filankulu ki pandungulu ya inyambane mayo ni kubota ka suku bikisa sirengu sa matini ambare misimbo tsanganu o uromo abu nya yigabanya ubiri abu kubudwa ko mayano ko kwa matinga nyako bikisi sirengu sa matini ambare ka suku bikisa misimbu umabe apo nya tsangano ungwa mwaka yoyo ubunga babatiswa kulina nyakupani malanga hipa nyaku umo sereni mazibambi nyazi nyapotika siku timbisa kuoneka si nyabulu kwa kigawa kiki mu tangiza nyaku umo Arias de Fernando Juganer kukuye nyama tsangu vaningauka kitsungu mayelana kukubikisa malanga hipa nya umu huli nyawadi mwamwinguli wachipanuli ya inyambane Francisco Pagula anga tangela kutulwa nya chigawa chechi nya uwili nya tsangano nya kukhumbi vale vatumako umunyembe longoloko nya malanga hipa nya umu gandu kuye upoteka kasi kubudwa ndani upoteka kutimbisa uku malanga hipa nya umu sirengu misimbu sapo se se vegetua para a conservação da natureza Manuel Daniel gane de kukuye nyelisima kugumilongoloko ya tsavu yonekako umunye miganga nyabutuko bekisa malanga hibanya ku umu yimane kana iresa mimwangu nyadi kudzunguzu kubeta kubekisa sirengo sa Martini mango he simamago kuwa yikati ikiki hina ninga mahungu olumagani kayu mwaminguru wachipani uke inyambane angulomba kudzinikizela ka vathu vatsapo apo nyakudwani nyi kutsadiswa nya sanana Francisco Pagula gane lukuye kutsadiswa sanana ukwa kupila umindu kali tsiku nya chenana kudzunguzu dzimbiri idzu dzihurumidzwa kutengunya wungi uku dzihinza makadzi tinga na rili nya idukwana Pagula kane likasi kukwa lidoropa la Vilankulu kukwa litsiku la vanova apo nyakutudwe tsangano nyalipandre nyakukimbirani nyi kuwonelela milongoloko nyakuseketelesana na nyivali vahamukako Francisco Pagula warikuye apa nya wevinywevi muganga kakubotekikasi

0: usisima masigaradzo nyagu chadiswi sanana si hongola magadze lombe dikitsungye tsabu kwa kidwana ni chikaradzo keke ga chikatikile mu tangeli nyandranga nyagu wonelele usikitilinge sanana nyimali hamukago omu inyimbani dulia david gani dukuye yomumitumu yirekago kubata kunwana nyugu sanana nyezimbire si chadiswa Agência Catalã de Cooperação e Desenvolvimento, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que é o artigo de Moçambique, que Huwoneka milongolo kunyo tulanganyi nyakudwani nyimadwali nyandrele Huresa uhingi nya ukungolo kukupungula sigarazo nyamadwali ya yaga distriti ya mabot Ikipandulu kia inyambani Hudiga ka upopoli ikitsungu jingu ningwa matsangu Nyakwete kukitikisisa kuzifikela madwali nyandrele Avu nyakumitumia hii Yungurasa mihandu ya yadi kukuhungu ya na kukuhungu ya sigarazo ni madwali nyandrele kukia mwikia distritu ya mabote. Kukua mikimimiraru nyago peli ya mwaka yoyu nye 2026 kukifana niso distritu ya mabote kiyo inga wanerela likumi na kimwa kio sigarazo apunya kukua jikati ya kufani nye makunga pindra kukudu wanerebe makumili ngilipande na sigarazo siraro inye madwali nyandrele. Mbarakarati wotangili nyo dahi unguya na ubudu sana nyi kitsungu jikoza kulitilisima nyako popoli madwali ya Mutangili nya mitumi nyo dahi kukia mugia distritu ya mabot warukuye satsabu wangu hira kubweta kasiku tembisa kukimbila umu ya miganga wakuti zela kubatu walitilisima nyako kadu kadu wapopola madwali nya ndrele. Kani esi Gloria Alfredo akuye mu tangeli nya mitumo nya udahe kuyemo ya distritu ya mabote. Vale ukuru mu apu nya torneio quadrangular nya futsal nye kikumba hili nya football ons gali doropala inyibani warukawa mutsaka ku izu manga dungisadwa kizuma palisana ya ya. Turne yunga si inga jirega kapu nyaku vinriswe litsigo nyaku duwani nyispepu nyisa mapimo turne yunga si inga kumba zindranga nyaku hibu nyo zelenganyi kukimuja litiropola inyambane apu nya mafumbia ya nyawa vitine jikumba uli anga dujireya kapu nya football onzi ku shkola sekundaria 12 de agosto ahulu kapu nya futsal uli anga dukilega ulanga nyapeli kushkola sekundaria Emilia Dawose. Eduardo Gwambe muhebu zinya edukasaon fizika gali doropola inyibane warikuye moyo ambarika moyo kanyamu chukumbisi anga manega apunya kupasizeli sanana gali dukuye satsabu kisu singa kimbe kwadi udungisi duka mkwadi mapalisina yaya apu mangarasa mihandro nyayadi. Mangisifa kitetsi ya inyibani hingu ema apa apu nya mahungu ya inya kitonga kukwa zimindu za zaltsula mhunu mahungu ka simanga hebudwa ku krimil tukume talan hina wana na ku zimbi zinrima.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazini yako Nyaselambo, Nyaselambo. Kukukera Mufuru, Kalibandi.
1: 14:29, shipudi hapa Felix Moyer. Na kuye watonga ni watsupi utangi sarabutiri. Tangi sarabutiri kasuko za kukira mitumunya kukara barali di makarali.
0: Ningamu.
1: Vago waka hiva na tatu maholu kupewa na pari muhaributiri lakoni. Basu wa hengileta. Vago wa hengileta kwa hiva na tatu mawa na hana wa na tzaka. Maholu kana kana kwa hiza kasinanga jimbia kamuwali. Teu sorriso, minha alegria, o MBWA, Júlia Duarte, é de pano aqui, que nem a mitumu que tão ganha rádio em Moçambique, agora de amunga pra, de pano no lugar, sofala.

0: Music. A residência musical.
1: 15 horas e 22 minutos e por isso haria justo uma fuiane. Na beira que se grão cunha o sumbudo a Alexandre Massimbi o ingui, senhora.
2: Sumbudo.
3: Tamuselu nyatumbu nuku watu.
2: Sumbudwa.
4: Bangi sinya goleke kugide hago tagambi gasi tatsangana kabanya longolo kuyo nyakane likutsumbudwa usumbudwa nyu singalagadzi inabula muhunu ni babe lina
5: lina nyausumbudwa kene nyahumbi aholo kuvele watunu unga bakweta ku uyalove do apaya tunu kene Pedro Rafael iku yanana ya rungu wanrau wadzeke wana Stevane wakandra kandra wa mapalane mapalane wa mwandru wa mwandru wa mwandru mwandru wanyapata de palha gaya kumabili nyahodzema vanzi nyaru nina keni mwendrane dzomu dzinyangwa nyadzingi
4: kwa dzinyumba nyadzingi nyana wana mwendra
5: ehe kone apa kamwe hikoromo apa budi mana Stevane akumwendrane umana mapfurisi akumwendrane Stevane velegide noi sana na nyokare mafurisi noi velegide sana na nyokare vatsapu wovo lisahu lawe vana mwendrana hakuva hiholela hodze tukhetu kuti tumbunuku nyalisahu latu gima khava maneka vanyakugengela niku mapimisi ya koli nyakuloveteli varesi pheya vaveka apa na pheya vaveka pale ningutemba kheni matswanaya madzaha ya mogono mana dzikodza kuza makemba kukemba kasi ku resa wenengedzo nyakugiri kuketu mwendrani yoyo tumbunu kede haini.
4: Mashikumaburu, niwa madali, kamamana siduwana.
5: Nya siduwana, hinga simana kukuketu. Kanga kugengea uzude kumaranzi. Kujitongu hiku ketu isuri. Kani hina ketu kutepu ya koli nyazi nyama ya yunga ya vangungu nyani ohwane kakone kakuva kumaranzi neno hidi mana litsina lakone nyalikhongolo nyamwendra uranwaku utsopi pane nyamwenda nyamwenda nyamwenda wokuka ku mavila luhongola banguza kubindra ku ulangana wakone kutilwa kwane ganya mwenda maji avo unao vapalelekide kuwademane kawa wanga ya kala vambe vatatuga tsongo kisikeno uronga nyatsongo wa nyadimi ungumumana nyamwenda iyoyo vambe kukugola bakukukhala bafupi ni mati oni mapani varelede vata tsegema muli dzikumbana akubaye kuka kukumbana vongo wa mali isi inguvinda kuvale iguromu shkola ya giruteni
4: linyumba lana mwendrani lo
5: linumba lana mwendrani maje mwendrani girute akade kumule avaha aanza mumbe ovambe vakone vasimama kurelela kala kuta gola vafuvi niipwa akumavili vapatsika mavili omuhiguranako kala ni munhu nokungurana nyapata dipalia avovo hina khetu ngibuka navo ya ava matsitsi ya vana mwendrani vakhadi yoyo upwani eci cingaba yivayira kukhala ngudzu mule vagodi mavanzi ahulu mavanzi vangabamba magola khandu yale nyakutiyele kuyale nyaruhu yale guralo lisahula na mwendrani ni nyapata dipalia wakone akupwani guhodza mabvanzi nyaruhu udiri idzo vangabava panyakhidzo vakale hakara ihorelela mabvanyelo yawe kupindra olu kupindruke dzideko kulitiko ndrangani nya mutu wana mwendrani kanga baye hamuyeka nyumba nyaredundu nyumba nyakatswa aku idzo dzinyumba dzingaba dzitumiswa ngudzu ekipandrikile nyikani deko khilu ya nyamwenda mutsopi kunanga muhumana mbava hakatswa ntao hidi yakuta maneka olu kukupindrukedza hitukula mambe mapahelo ahulu nyumba nyingaba iri nyaikhongolo ili iyoyo kumwani nyamatsiku ipharidu nyumba iyo pani khaung'anga kuveni kali kakone khayangaba iri nyumba nyakuyelani ung'anga masi kudikira kukhwatsa sokotsana khakuva khedzo dzinyumba dzingaba dziri dzinyumba nyadzikhongolo nyavatu entao mutu nikuti waye ni ung'anga waye adi vaha mule zha orao yapo hako pani ihongo yabiaku nyumbani mule kukira kukhwatsa mwendo nyumba nya karatele kha ung'anga ahi nyumba ingahirwa nyapanye vakhongolo ni sanana sawe mule vavelekeyana
4: nyumba nyakatswa nyumba mweyo yimaneka kunyaku unonedza kupwa yitiri ngudzu ingukuona mambi malanga muikisivinra kusungulu naro mukatswa khautsuki utheka vapuvi niyipwa vagola vangabana vagola muvana mwendrani siku unonedza usingalakadzinyaku kari okukotsanisa
5: ichilo nyachikhongolo apa nyakatswa kuuhengeli khakuva yi thatu yakolo nyakatswa yo hirwa vavatsi urana nakira kukhwatsa mwendo libanza ahulu era kurana madota ukira walwa mutahengela hope chikhutswa yithatu yili yivekwa vanyumba tuno entao yilo chingaba chihepudza okeyo kupweteka kupwanya kuhengeli kupweteka kupwanana ni vangana khakuwa wakuvaha yithatu nyakatswa usirira ni vangana khwanga ba uchikodza wenga kuyirwala uyiveka pakari ya tshani nyamunyu khikhi nyachikhongolo nyauvili khekhi nyaku olu yibideko matsi ya tshavu malanga lipupulo ta vindra lisi imivale tanki ngabagira ku nyumba nya katswa igira ku kwatsi inane gutiye nyako kongolo bagupanya tuno vana mwendrane bade ku dzininge ya tuno apa nyako pahe ulanga hwane nyamatsiku kurano kupane sipeto kuralo aya bwaha ulanga adirini kudzininge ya kupaha kuyala misimbo ngudzu ngudzu migoko kanzu uba uruma ngudzu kanzu uruma bedeko makanzu o kugira ko kwatsi mwendo sade hwane era kanzu nguhu ngoko kure uba umanega karatele karatele kisu si misimbo inga bayi yi golwa ngudzu kumwendrane ukuye aba romo aba kuromo ana mana likoku ana mana sura uralo kadzanga badziphaswa dzinguluwe nyamba maneka sura upani wadwa nyalikhulo vinyu kayanga bayihamuyeka tunu valibanza tunu upani wadwa nyaufumu kwanga ba usiya vinyu nyakuhakanikhiyo wadwa nyaufumu guralo vana mwendrane vaparidi ufumu wana rumbana kakuva o matsitsi dziba dziromu dzipfumu nyamafu nyadzingi aholo ava matsitsi gabune rumbane adiri mwendrane hidiri vamovo kumatsiku yale
4: ngaemperwana hisimani isi vangaba vasikola kusepi siloli yako siloli dziswako kana mwendrane
5: vanganyika nedi kukhene mwendrane aditumisa ngudzu uhengeli uhengeli wowo uba uyira ku vusimaneki guuyelana kwanga ba kumaneka kupane vana mwendrane fulani ndroyi sibasi lolela ukuwe yanana ya fulani kakitumi sibasi lolela ntangudiri kuli nyaku vana mwendrane vatu nyakudzitumele vatu nyakudwanele kuuhengeli ni vambi ni vambi kisu nyisitiku nyingasimana ngudzungudzu nyisevula
4: babi hadzi ulomba wamuwapanyaliburu aulu ku olowedzeka kone ngu ninga uembeya wakuingisa radio ku yevinzimu wala kuyipwa kuhihengela nyiwa ingisi aponya libuli lathu omuembi wa nyakari
5: oyagire kukukwatsi bede munyoni kwangu simbarenyesi hati kukene kunzimu muni lomuli dzaha la aimba ngabaimba kujitonga ambaranga ningwa matsiko nyamadukwana akuswahitu ukwatsi ambaresa ngudzu makuhebudza mabhanyelo nyayadi guralo pakarinya ndranga onyalibanza yakuombwa ndzimu ya swayitu iba yihebudza inini ngu kwatsi yiba yingisa simbari ukene kudandwa kwangu a uyanga banyi ninga yadzali ku Majid Musa ku Kamal Jiva iyo ya ku emba lomolitsi kunyinga kuono uno pinda kunzilani nina yemide apo ni mwanyo wangu ogira shalalala
4: Então hina limbia ninzimu yeya uru upa kuhigisa tununya longolo kuhina tea swaito

0: babe dzinzimudzedzi wakudzingisa ngutsuka uhana
1: matsimbe ini nyihanide
0: ndirembemba
1: nyibanyihola kuhana nyibanyikhuka ngudzitinyakaranyikhuka khapa mashishi gabune ipara jeradisko ibehongo ante makwamene kuyawomba jeradisko kiso singabasinyigira kunyihola soki tepu yoyo dziniri mwadzi nzimudzedzinyadzirapashi dzedzinyikani yako muya wakonekamangabahitsakisa uyi majide majera feyola nuyi abahemba manji hidiku hana ngudzi dzi nzimu dza Roberto Carlos Persledge Ots Redding ikhidze njanyibanyhana ndipozi Martin Davila za apo iba pangabonyiphara
0: mahaganelo yanu wakumaona ni ai nyayingwenu gunani kuhambana nyokari
1: nyarikeni gomo kuhambana pandikwanana onyakunge kakuva etu kahanga ba hihongo ulanga basoyahana bungala bungala bungala kudi dziba dziromo dzi salam nyokari apa mashishi apa kungabvuvuma ngudzi era matsakiseni matsakiseni mafutane adiri ni salam upinda kopone ihwani nyamatsiku yindrindwa salam yitakirwa apa nyangwakwe salam kinani udiri ulanga nyaukhongolo ungaba kupfuledwa kuyerwa kwa lixipiyali para kubea mule udiri dzitsapawo vadibela vale vangaba vari ni dzitsapawo kuyahana apo pukhandu kuyasiya wadwa para vakira bungala bungala ahi era kuyahana for ukhuka ya wana yadzana nyokari kufasha vorodama yakara yidzumela uyiphara yananakili mupharana manawe muhana na mutsakide na mukubhula apopo kudiri kuhana ni respeto kambe
0: magilindi madiri mwalo
1: ine kudiri mwalo magilindi esigirako magilindi kukulu nyaku kukaramba siputsala putsala papanzi yowomba jingweri umwalo kulanga nyakuhane kana muti kuhana ruwane kuvene galigakone vale nyakupetiputsalaputsala vadihana papanzi manji ndrani muli nyasala kudihanwa kurespeto kukuthavana kanyidi kanyigiri kendi kakanga bakumaneka advesi sigirimuka ahuli kungaba kuri kulanga nyaku ndipulisa ihongo ya maneka pale ikiba ika kuthaminika mudzindrangani akara ketu hogira fara gana rungwanrao yidiwomba jiradisku ndra nyumbani mubea nyumbani muhana sosalanya sidiwana kisingabasikaka papanzi putsala putsala putsala mashi muli kudi hanwa ku yithavu ni ku pwanana
0: matimu yaya usumbudwa wowu singalakadzi yoyu ungutsuka bhula nguwana ngakhatsi nani ngamu situkulwana
1: ya pfumu nungungulo anyenengide padikwana nivele jide zimbiri zimbili nivelega mazaha mavili mazaha yaya ni zimbiri zezi ni izo zivele jide sana na sikwawe ni kuezi nyinga banyi panana kizu ni wafofu wangu nyinga banyi waranana kene upari yangu uinui kuipari yangu nyo tumisa nguzu maranelu yaya nguzete baba matimbe nyakala nyimana na muhunu ni lizaha nyingu nalu nyatu ulu lifi ndrako mako mavili miaka kajiri kui vovo Pedro aru kui amigo enene kini amigo nguzete wako kue pariangu utaza kuhizimela nguzu liha kuhalazana nguzu kagua uku vovo kungu jira kwati uomega vingano ulu kuvovo agora o girar com o nyaku o pariango e o girar camu mupana nangu
0: o girar kata sata o girar
1: um guarico então vai kutu vai tugulu angu vai sapo agora o boa aba vai amigo como o ganhaku de tungo mas kizo ni vai manago vai manago do guana Vamana de feria, ninguém vai contar se do guano.
0: Cu banheiro e a muhuno, ni macario e con, cuseve seletero, um gabano logore o sitia, gassirugo, o sumbudua, o singalagazi, o banha magururan, tigono guato, o manege.
1: Ningu bonga. Yilu nya pele nyimbo takania manawe baba matimbe ini nyivanyide vadugwana nyingane ngwako kunungunguru ku 1975 nyichadide ni mama e moyo wana jibunda ngabanyi mugode ukugela dis omnya 1973 hi hatana hi pea gulongoloka lipfumba nyakupa hindranga hi tsanganiside ku November upedeko Livandre magumi miaka na

0: lihalazo kandro basi kuku uhalaza nyama ini mama lihalazo ne batumutunu tuma kuli halazo unagira silunya kuli ugisi kuli halazo ulivegao kama tsigu yaya hipanyako Eki igigirako kukwatsi lehaladzu lumwalo kuku yingi sasa tsavu vasibwete yihuto gasiva minya sile sikusade vasiveka monyoni vadzeka makambo vamaveka gasiva
1: Ni babi Pedro.
0: Ana usa silu nyasali mukupanyana kwai.
1: Bungidi maburu ya yani babi Pedro Rafael wana mwendrani na hiji salongu kuyo ni nzimu na ya swaitu ngayorombao.
2: Ayayo, higa ya watu baba.

0: Uringodera tumsambiku unange satati ngingutu, unange satati ngingutu, isinga kukala basi udimpumeni, udishinyamani, udindemani. Lungusatu wachiraku munga mwone nwara tumsambiku inaniza seti orash.
1: Radio Msambique, Inhambane.
0: Kachua chikatera mbara Sandra Masangu ni mahungu ya anga madungise la katisukudu wada muno wengi si unene.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: ambini masungulu kati kasiku mai chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
1: Vidas positivas, Salim Mohamed.